0: Basatxerreri esker jarraian errikirolak.
1: Arrati erratian
2: Herri Kirolak.